0: Kino aba ministry y'ebyobulamu bakitadde ku bulagajjavu bw'abasawo abamu mpozi n'abalwadde abamu okulemererwa okunnyonnyolwa obulungi ebibaluma kati bano bagamba nti ebyambalo by'abasawo byakusibwako amannya gaabwe n'obukugu bwabwe okusobola okumalawo embeera eno bamuteekeko nti ono gundi ajjanjaba kino ne kino ne kino
1: buzibu nti abamu bagabika utukayo nga ataddeko ekikooti ngeno uniform ne kuliko ekikooti wali erinnya nga tosobola
0: ati
1: tenga tosobola muga anti kansomeko kulinnya lyo amanya omuguddemu
2: naye gojeke ekyo ti waliwo abageda malwaliro nofuna omusawo nenga eddagala lyakwadde siryeri abamu olumulo obutannyonnyola kimala
1: abamu n'ogenda nga gwogenza oddigula mpaayo panad
2: kyembadeera okugamba self medication
1: kwe janjaba weka
2: omutu wabela wanaga mpulila muke nkenyela ngede negulile panado
1: mpeke chezi wanyo omutuwe
2: mpulila muka omutuwe gunuma ngede negulile peke
1: kumbo omutuwe guzeru wa musu
2: mpulila muke gundi kano ngede negulile kano katukwe leo mbile dagala leo gule dagala ngolusi libate tiligeda kuataka na immunity yo mbili guobu dogo
1: paliwe mpeke
2: kwa mida olokuwa guulidele ya gala gundi ya limida na awona toma hii ya limira omubili kwe guru immunitary yetia
1: ainarus obata ina
2: ainarus azi obata ina ainamu pressure ojegira nengu mbela mbezu wa nogati mpulida mutufu mpulida muke kenyira ngene negulio kaweke guundi ojegira na musa utakubuza buza oche chukuruma orokuba goze abaloza tomuluso ina directive ya musa mbulana kukame kendo gule degala guundi kati abamu na fetusu so kufuka aba sawoba fee
1: huli ya genda kukula dagara bali muwade au ngayo kamuga mambu na ya ino rubuto naga dinzi rizi
2: ujegira
1: ujegira rubuto
0: ujegira singa ya litwa
2: mulimu dagara libola nega bubato sobe de kuogira kona musawu then mulimu na abasawu abamu
0: ngo
2: ogena na ugula wedagara ogera kula ngo musawu mkuru abuza chechi muluma ndi ina mukoba mbyalu sazo atomuwelyo ngachekeza singa obade tafunye ku ono kuwabuzi bwono sebade tutebutwazi ki
1: dagara
2: dagara
1: oli agenda gula mpeke bamuga nungi zino ngoso omwana naterera omuzala mulungi munda mulubuto yagendo zira go musawu nga amugandi ezo
2: zija mulubuto
1: oli ayina okubanga takola ayina okubanga alya kino ne kino okusobola okutuuka kwere dane bano bakazi baffe yakima amazzi yayoza engoye
2: kati daganga sigiri lyatekedde okukozesa
1: ligenda muta busi
2: ligenda kuta muti solo ekyo naffe ffenyini okwejja okufuuka abasawo baffe nakyo kimu kubyanga ogenda n'omera eddagala mu bungi bw'otomanyi nti bwebwo oluusi olina pressure madibu kata ina pressure wamerira empeke essatu gw'olina mirawoemu naye gw'omira bumizi okala nange ekibumba okirwaziza ensigo ogirwaziza naffe twejjemu omuze gw'okwagala okwejjanjaba tugende tubuuze ku basawo yogera mukono omusawo muwe obudde oba nammwe abasawo mutwe ku budde Mbeba zene ganti mpeda kala kwe tijizo kubanga zene na bulumi
0: Kasiri manji siri tegele Nyinyonyola ako
2: Mbaga anga nyinyonyola Mbaga nilori ya mtu mkuru
1: Musanga alinga goba kubye data ya gara kuogera na awe Choka ye ya mkubo moja anjavi
2: So we wali mbaga
1: Binje vitu sumbuwa Nena fengaba luade Musawo mbuliri Otegedi, nti numizibwa rubuto, runoma mongeri bweti nebweti, mumbere na manye watandikira.
2: Yes.
1: Sabye busabi dagala, tomubuli dentu ina alusazi, obato ina, na fetweta.
2: Yeah, nenga baba, chaitisa wane kumuliru wano e Congo, polisi ya CBL mkugoba gana na ave kalakasi, abali kuruda oruvuganya government. Ngetaba ni kwevude, ya president yu gwange lioba mita Felix Kishekedi, ya vude yuko na yagalo kujikuwa atako.
1: Yeah. Aina bya nyola nyola.
2: Anyola nyola.
1: Bannanga.
2: Jukira nti abadde akoma ku kisanja kya kubiri. Kati yagadde ajisike muko.
1: Kina atera okugira. Awonga bina atera okugwa.
0: Yagadde agalenta akagunda.
2: Ananula bereke. Abere ku kyaku necho kusatwa.
0: Na yete baso ateka okomikeka. Ndi awoga gundi alemedde mu ntebe. Kati atuleko ku mukeka tulawo balembera ko. Mechi wempe.
1: Mikeka na joba jiiza.
2: Agaro ya ngamba mwe mwogera wakwate mumanyi nti ntebe ewoma olaba kya maniero suwa ni alemera sita
1: nangi
3: tusindo goma tubwa